Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan rau dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang cerah dan penuh semangat di akhir pekan ini? Semoga hari ini Anda diawali dengan senyuman, hati yang ringan, dan rencana seru bersama orang-orang tercinta. Karena pagi ini Lia akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang pastinya siap bikin suasana makin asyik dan berwarna. Di weekend pagi ini, Lia hadirkan deretan lagu pop Indonesia dari yang santai, ceria, sampai yang bikin nostalgia. Cocok banget buat Anda yang lagi rebahan, ngopi santai, atau bahkan yang tetap semangat beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan dan juga mendakwahkan Islam. Nah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dan kita ceritakan kisah hidupnya pada anak-anak kita adalah kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dialah seorang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan jenazahnya, sungguh Arsy Ar-Rahman bergetar dengan berpulangnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang budiman, nasab Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Salman bin Imril Qais Al-Ansari Al-Ashhali dan ibunya adalah Kabsyah bin Rafi' bin Ubaidah bin Sa'labah. Adapun kunyah beliau radhiyallahu an adalah Abu Amr. Nah, dari keterangan tersebut jelaslah bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat Ansar yang berasal dari Madinah. Dan Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tubuh tinggi besar serta berwajah tampan. Bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan juga besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya pun rapi. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an merupakan tokoh dari Bani Ashhal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Di mana ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib atau Madinah An-Nabawiyah dan saat itu Sa'ad radhiyallahu an berusia 31 tahun. Nah, pendengar yang budiman, adapun mengenai keislamannya bermula ketika serombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada penduduk Yathrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan dan untaian-untaian nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang rasul di tanah Arab dengan ciri-ciri yang demikian dan demikian. Dan rasul tersebut adalah penutup para nabi serta rasul yang lain. Akhirnya pendengar pendatang Yathrib ini pun beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setibanya di kampung halaman mereka, yaitu di Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, para sahabat Nabi ini yang telah masuk Islam di Mekah tadi mendakwahkan Islam kepada penduduk kampung mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan dakwah mereka pun kian menarik dan diterima oleh penduduk setempat. Dengan pertambahan penduduk yang memeluk Islam, mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim salah seorang sahabat seniornya untuk mendakwahkan Islam di kota tersebut, yakni di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi permintaan sahabat-sahabatnya tersebut dengan mengirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk mendakwahi penduduk kota Yathrib. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setibanya di Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an menetap di perkampungan Bani Ghanam di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Beliau pun memulai dakwahnya kepada penduduk Madinah dengan ajaran Islam, kemudian membacakan Al-Quran serta menyeru kepada At-Tauhid. Dan kedatangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini akhirnya terdengar pula oleh seorang tokoh Yathrib, yakni Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Khudair ketika itu, salah seorang sahabatnya, temuilah 2 orang laki-laki itu, yaitu As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. karena mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancamlah mereka. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ketika ia masih dalam keadaan musyrik. Lalu ia melanjutkan, aku tidak mau melakukannya karena As'ad bin Zurarah adalah sepupuku. Seandainya bukan karena hal itu, maka aku sendiri yang akan melakukannya dan tidak menyuruhmu. Maka mendengar hal tersebut, segeralah Usaid bin Khudair mengambil tombaknya dan pergi menemui Mus'ab serta As'ad bin Zurarah yang saat itu sedang duduk-duduk di sebuah kebun. Ketika As'ad bin Zurarah radhiyallahu an melihat kedatangan Usaid bin Khudair, maka ia pun berbisik dan berkata kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, itu adalah Usaid bin Khudair. Ia adalah pemimpin kaumnya. Berkata benarlah tentang Allah kepadanya. Maka Mus'ab bin Umair pun menjawab, jika ia mau duduk mendengarkan, aku akan bicara kepadanya. Aku akan mendakwahinya. Maka datanglah Usaid bin Khudair serta berdiri di hadapan keduanya, lalu mencaci maki As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Kemudian ia berkata, apa tujuan kalian datang kepada kami untuk membodohi orang-orang lemah dari kami? Jika kalian mempunyai sesuatu kepentingan, sekarang pergilah kalian dari kami. Amarah Usaid bin Khudair itu pun diladeni dengan tenang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Tunggu dulu. Maukah engkau duduk dan mendengarkanku? Jika engkau menerima apa yang aku katakan, maka tentunya engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau membencinya, maka engkau bisa menghentikan kami. Usaid bin Khudair pun menjawab, engkau benar. Lantas Usaid pun menancapkan tombaknya dan duduk bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Maka Mus'ab pun mulai berbicara kepadanya tentang Islam, mendakwahinya tentang keagungan dan keindahan Islam. Ia pun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka Usaid bin Khudair pun sangat berkesan dengan pembawaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Lantas ia mengatakan, demi Allah, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam dalam kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian ia berkata lagi, sungguh tidak ada yang lebih bagus dari perkataan Al-Quran ini. Apa yang harus aku lakukan jika ingin masuk agama ini? Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu an pun dengan riang gembira menjelaskan kepadanya, engkau harus mandi mensucikan diri, mensucikan pakaianmu. Kemudian bersyahadat dengan benar, lalu sholatlah 2 rakaat. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islamnya Usaid bin Khudair, maka Usaid pun mengatakan suatu perkataan yang menjelaskan bagaimanakah kedudukan seorang Sa'ad bin Mu'adz. Di mana Usaid berkata, wahai Mus'ab, kaum muslimin, sesungguhnya ada seseorang di belakangku. Jika ia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku akan bawa kalian kepadanya. Maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Lantas berangkatlah Usaid bin Khudair bersama As'ad serta Mus'ab radhiyallahu anhum menuju ke kediaman Sa'ad bin Mu'adz yang tengah berkumpul bersama kaumnya kala itu. Melihat kedatangan Usaid ini, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada orang di sekelilingnya, demi Allah, dia datang dengan wajah yang berbeda saat ia berangkat meninggalkan kita. Maksudnya ketika diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'adz menanyakan hasil pertemuannya dengan As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair, maka Mus'ab radhiyallahu an pun memulai pembicaraan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dengan tenang berkata, bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau ridho, suka dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Namun seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi. Sa'ad bin Mu'adz pun menjawab, ya, yang demikian itu lebih bijak. Maka Mus'ab radhiyallahu an pun mulai menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendakwahkan Islam kepadanya. Nah, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Bagaimanakah tanggapan Sa'ad bin Mu'adz setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dan penjelasan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an tentang Islam? Kita akan simak insyaAllah pada edisi berikutnya dalam rubrik Kisah Mulia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, tepat tanggal 10 Mei tahun 1994 yang lalu, sebuah peristiwa paling bersejarah bagi rakyat Afrika Selatan terjadi. Pada hari itu, diangkatlah seorang tokoh pejuang revolusioner anti-apartheid bernama Nelson Mandela menjadi presiden. Ia terpilih sebagai presiden Afrika Selatan yang pertama dari kalangan kulit hitam. Insan Edukasi, dalam sejarahnya, Afrika Selatan terkenal dengan pemberlakuan suatu sistem diskriminasi berdasarkan warna kulit yang disebut apartheid sejak tahun 1930. Pencetus ide ini adalah Hendrik Verwoerd, seorang pria kulit putih yang terpengaruh kuat ideologi rasisme yang dilancarkan Nazi pada saat itu. Ia kemudian melahirkan gagasan apartheid dalam kolonialisme. Verwoerd memandang dirinya dan orang-orang kulit putih sebagai anggota kaum elit di benua hitam tersebut. Verwoerd dan partai nasionalisnya mendefinisikan apartheid sebagai perkembangan terpisah antara kelompok yang diistimewakan dan yang dianggap lebih rendah. Saat menjadi Perdana Menteri ke-7 Afrika Selatan, Verwoerd menempatkan mayoritas warga berkulit hitam di negara itu ke kawasan khusus kulit hitam yang disebut Homelands. Pemisahan ras itu menentukan tata kehidupan secara umum dengan banyak peraturan tentang pemisahan antara kaum kulit putih dan tidak berkulit putih. Bahkan, di luar Homelands, kaum berkulit hitam harus selalu membawa paspor. Insan Edukasi, atas pemberlakuan-perlakuan sistem yang rasialis ini, muncullah gerakan protes yang diorganisir Kongres Nasional Afrika atau ANC. Salah satu aktivis utamanya yang terkenal adalah seorang pengacara bernama Nelson Mandela, yang kemudian menjadi ketua ANC. Di bawah kepemimpinan Mandela, perjuangan dilancarkan lebih masif, intensif, dan agresif. Anggota ANC pun meningkat tajam, hingga akhirnya pemerintah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang Keselamatan Umum supaya bisa menerapkan darurat militer. Tahun 1960, di Johannesburg, 20.000 warga kulit hitam tanpa paspor melakukan demo besar-besaran yang cenderung anarkis. Tindakan represif pun dilakukan aparat, sehingga terjadilah pembunuhan massal. Hal ini melatar belakangi Nelson Mandela yang awalnya anti kekerasan menjadi radikal. Gerakan gerilya pun dibentuk dan melancarkan serangan brutal, hingga akhirnya Mandela dan kelompoknya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1964 dan seluruh kegiatan ANC dilarang. Insan Edukasi, tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut semakin membuat Afrika Selatan diisolasi masyarakat internasional yang anti-apartheid. Berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri menyebabkan pemerintah dari Frederick Wilhelm de Klerk akhirnya melakukan perundingan dengan ANC. Dalam pidato di parlemen tahun 1990, Presiden de Klerk mengumumkan reformasi serta berakhirnya pengasingan para aktivis. Nelson Mandela dibebaskan dalam usia 74 tahun. Tahun 1994, diadakan pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Saat itu, Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama. Dalam pemerintahannya, sistem apartheid pun diakhiri. Meskipun banyak yang mendesak untuk membalas perlakuan warga kulit putih, namun Mandela tidak melakukannya. Dia lebih memilih untuk rekonsiliasi. Nelson Mandela tetap pada visinya untuk mewujudkan bersatunya Afrika Selatan tanpa memandang ras dan warna kulit.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Hello. The light is green?
1: Yeah.
2: Off site 2, on

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, gulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parok pasadun, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program

0: Studi pilihan. Untuk program pascasarjana, program magister dengan 6 program studi pilihan, program doktoral 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.winsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Halo Nak.
2: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
1: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
2: Iya Bu.
3: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Proses pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang Sidimpuan memasuki tahap yang sangat penting. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Padang Sidimpuan Dr. Haji Letnan Dalimunte usai melakukan rapat dan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis 8 Mei 2026. Peninjauan dilakukan bersama tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Kementerian Dalam Negeri. Hadir Ketua Tim Satgas PRR Kemendagri Kolonel Tamimi Hendra Kusuma, Gatot Satria Wijaya dari BNPB, dan Bribda Riandika Fransiskus beserta jajaran. Lokasi yang ditinjau berada di lahan ex-HGU PTPN 4 Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Menurut Wali Kota, dengan selesainya tahapan ini, pembangunan huntap sudah dapat segera dilaksanakan. Pembangunan huntap ini merupakan bagian dari program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Padang Sidimpuan. Sinergi antara Kemendagri, BNPB, dan Pemko Padang Sidimpuan diharapkan mempercepat proses agar warga segera memiliki tempat tinggal yang layak. Kolonel Tamimi Hendra Kusuma, selaku Ketua Tim Satgas PRR Kemendagri, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses ini di lapangan. Dengan dimulainya tahap pembangunan huntap, warga terdampak bencana di Padang Sidimpuan diharapkan segera keluar dari masa transisi dan memulai kehidupan yang baru yang lebih stabil. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantepaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rau, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang cukup cerah ya di luar sana ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Lalu langsung menghubungi ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya, seperti biasa ya. Oke, kita bacakan satu dari via chat, WhatsApp. Halo-halo kak, katanya pagi, hari ini Yuna mau request lagu Under the Influence dari Chris Brown. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja, selamat menjalankan aktivitas, kakaknya juga semangat berkegiatan. Makasih kak, sehat selalu, sweet banget sih. Oke Yuna, terima kasih dan ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raifam.
1: Halo, request pagi bersama Raifam.
0: Pagi kembali Bang Beru, gimana kabarnya? Kabar gimana nih Bang Beru?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di pagi hari ini mau dengerin lagu apa nih Bang Beru?
1: Lagu dari Arif.
0: Dari Arif, boleh yang mana ini judulnya?
1: Mengapa ini terjadi?
0: Mengapa ini terjadi dari Arif. Oke Bang Beru, lagunya ada, mau disalam lagi?
1: Ya, salam-salamnya buat Mama Ika, Ayah Jamran, Mama Hikmah dua-duanya.
0: Oke.
1: Mama Ira, Mama Hikmah, Bang Sad dan Pendeta, Bang Tupul, Laila Marina, Mama Borlubis. Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
0: Oke, Bang Baru, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon perdana kita di pagi hari ini emang baru juntak di Batu Nadua ya. Sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo, pagi kembali.
2: Sorry Duti, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang sendiri gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya lagi bernegosiasi.
0: Bernegosiasi sama apa ini?
2: Dengan waktu.
0: Dengan waktu, kenapa tuh?
2: Wah, kalau dijelaskan itu satu jam.
0: Panjang banget ya Bang ya.
2: Karena harus sampai pada definisi.
0: Aduh.
2: Ayat, kutipan hadis.
0: Oke deh. Iya deh Bang. Ini di pagi hari ini mau dengerin lagu apa?
2: Yang cantik, lagunya harus yang dari cantik-cantik.
0: Iya dong, betul. Yang mana ini Bang?
2: Dari Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza, judulnya yang mana ini Bang?
2: Yang mana ya?
0: Aduh.
2: Yang enak.
0: Siti Nurhaliza, di sini ada betapa ku cinta padamu, beradu di hayalan, air mata ibu.
2: Terus?
0: Nirmala, Laksmana, apa ini? Mati dibunuh katanya, waduh. Wanita untuk selamanya, segala perasaan.
2: Yang pertama tadi apa?
0: Betapa ku cinta padamu ini Bang.
2: Betapa.
0: Ah betul. Aduh. Mau disalam lagi Bang lagunya ini?
2: Karena list salamnya belum ada buat Boru Suti yang cantik aja.
0: Aduh, aduh. Sendiri. Melting ini Bang, melting.
2: Apa?
0: Melting dan salting.
2: Apa tuh melting?
0: Nggak tahu. Oke Bang, ada lagi
2: sendiri.
0: Nih. Iya Bang sendiri, pagi ini sendiri.
2: Biasanya duo atau trio.
0: Duo atau trio. Lensif Bang, lensif.
2: Iya. Sehat-sehat lah, Boru Suti.
0: Amin, Bang juga sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, penelpon kedua kita di pagi hari ini dari Bang Ricardo. Minta diputarkan lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza ya. Kita sapa lagi dari via chat WhatsApp. Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, masih dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Ya, selamat
0: pagi. Pagi kembali dengan Bang Maningot.
3: Oke,
0: oke, gimana kabarnya nih Bang pagi hari ini?
3: Ya, selalu bagaimana kabar situ?
0: Kenapa Bang?
3: Bagaimana kabar di sini?
0: Aduh, kabar di sini, kabar cuaca atau kabar diri sendiri?
3: Ya, diri sendiri.
0: Diri sendiri baik dan cuaca juga baik Bang.
3: Cuman diri sendiri sehat, orang lain sakit gitu.
0: Waduh, iya sih. Aduh, Bang Ngeman ini mau request lagu apa ini?
3: Apalah, kakak aja lah yang milih ya.
0: Oh, boleh, boleh. Yang mana ini ya? Banyak sekali.
3: Bisa.
0: Yang mana ini? Bisa, bisa Bang, bisa.
3: Oh, bisa ya.
0: Salam-salamnya ini mau udah sama siapa?
3: Buat Mama Eko lah. Dan Mama Rizky semua lah. Pendengar kita selalu di mana pun berada ya.
0: Oke, okay, Bang. Ditunggu lagi. Buat
3: 2008 bertugas ya.
0: Oke, okay, Bang. Oke, okay, siap.
3: Oke,
0: Bang, ditunggu lagunya. Oke, ini Li aja yang pilihkan kalau kata Bang Maningot ya. Oke, di sini dia pilihkan lagu Body Patah-Patah ya dari Faris Adam. Buat abangnya ditunggu lagunya ya. Masih dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rai FM.
4: Halo, request pagi bersore dengan siapa di mana?
0: Dengan Li dong, Bang Noah di Padang Sidimpuan tentunya.
4: Udah mandi?
0: Udah dong, masa kerja gak mandi?
4: Ya kali aja kan ada parfum.
0: Aduh, oke Bang, gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Selalu ya Bang, ya dari kemarin-kemarin.
4: Iya.
0: Mau request lagu apa ini Bang?
4: Ada lagu yang judulnya Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Jangan Berhenti Mencintaiku, waduh. Jangan Berhenti Mencintai. Oke Bang, dari Titi DJ ada ini. Ada. Mau disalam lagi ya nih Bang lagunya.
4: Ya, salam gak buat kabarku yang buruk ya. Makasih.
0: Semoga membaik ya Bang ya. Yo, ayo ditunggu lagunya. Aduh, ada-ada saja. Oke, kita beralih dulu ke via chat atau WhatsApp. Dari Najwa minta diputarkan lagu Ngapain Repot. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, Kak Najwa, ditunggu lagunya. Oke, ini mungkin kita ke lagu dulu ya. Dan tentunya di sini Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Nanti Lia akan kembali lagi dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my station.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan rumah sih bareng dan tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis, minta diputarkan lagu Mengusung Rindu. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Caluregar, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal, minta diputarkan lagu Antara Indonesia Malaysia dari Pupi Merkuri. Salam-salamnya untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syaruregar, dan sebuah pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu dari Al Ghazali yang judulnya Amnesia katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, minta diputarkan lagu dari James Arthur yang judulnya Rewrite the Star katanya. Dikirim salam untuk penyiar juga pendengar, terima kasih. Oke, fine. Ditunggu lagunya ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu. Nanti Lia akan kembali lagi untuk membacakan requestan dari via chat atau WhatsApp kembali, ataupun nanti dari via telepon ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng ya, tentunya di siang hari ini ya. Kita lanjut lagi bacakan dari via chat WhatsApp. Oke, ini tanpa nama minta diputarkan lagu dari Depresiku dari Last Child katanya. Salam-salamnya untuk penyiar aja dan juga pendengar. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Babak Terakhir dari Lime Laude katanya. Lime Laude ya. Dikirim salam untuk yang bertugas saja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Oke, ini dari Mama Cantika ya di Batu Nadua. Minta diputarkan lagu Cina Timur katanya. Waduh, dikirim salam untuk yang lagi dengar saja dan juga yang bertugas. Terima kasih. Oke Mama, ditunggu lagunya. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan dan tak terasa kebersamaan kita dari pagi hingga menjelang siang. Hari ini sudah sampai di penghujung program ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah merequest lagu dan juga titip salam di pagi hari hingga menjelang siang hari ini. Dan itu artinya tugas Lia sudah berakhir ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: What's up? So, this my face? Who is that?
0: Rao. This is...
3: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola doma ligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na cikis-cikis ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
3: Toko aha makele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB, termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.

0: kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak, nanti saya kabar.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP Sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Gak apa, ini aja dulu Pak, ini saya kerjain.
0: Oke, oke, ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Pas awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima raport apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja enggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu?
10: Mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, iya. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya. Ya udah, deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay.
12: Okay. Jadinya sama.
14: Super system sih.
15: Iya ya. Karena anak ini bekerja jadi semakin giat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak. Selalu setia sama ibu, walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, yeah, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. Cuma takut you nyesel nanti.
0: Ya.
1: Jangan sampai dong.
0: Masih, Pak.
1: No problem. Gus.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: الإقامة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita, kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Mati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulak, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Tokoh sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah, kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

0: Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 RFM.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jamaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia loh. Tinggal kirim dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya cek di sel.id/haji2026. Bisa juga hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya ya, Ica bisa dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam program Request Time Weekend. Mulai pukul 14 yang ini hingga pukul 16 sore nanti ya, rekan Rau. Rekan Rau di siang hari ini tentunya di semua genre ya, mulai dari pop Indo, manca, dangdut, batak, dan juga tapsel. Silahkan hubungi kami di 0822-9999-6105, bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Kita lihat dulu, ini ada penelpon perdana, kita angkat dulu. Halo, Request Time Weekend.
1: Request Time Weekend.
0: Halo, Mang Boru. Gimana kabarnya, Mang Boru?
1: Ini jangan.
0: Iya, betul sekali.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa, Mang Boru, siang ini?
1: Bisa lagu apa?
0: Bisa, Mang Boru.
1: Oh, harta tarik taringan. Harta tarik taringan.
0: Harta
1: tarik taringan.
0: Harta itu dari siapa, Mang Boru, kalau boleh tahu?
1: Sana Trio.
0: Oke, Mang Boru, ini ada lagunya, Mang Boru. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Mama Ika, Ayah Jabran.
0: Oke.
1: Opung Mama Ikma. Mama Dira.
0: Oke.
1: Mama Burubi, Marina. Laila.
0: Oke.
1: Jaina Tama. Bang Sadan. Oh, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja. Apa-apa. Siapa tahu? Siapa tadi?
0: Ica, Mang Boru.
1: Ica.
0: Oke, Mang Boru.
1: Terkhusus buat Ica. Semoga cepat datang jodohnya ya.
0: Oke, Mang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan ya. Ini kita angkat dulu. Halo, request time bersama Rau FM.
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Oh, dengan Wiko ini di Sibolga. Ini
0: kakak apa ya? Oke. Kenapa, Pak?
2: Ini dengan kakak apa? Mas, saya nggak tahu namanya.
0: Ini dengan Ica, Bang.
2: Oh, penyiar baru.
0: Iya, betul. Gimana ya, kabarnya nih, Bang?
2: Ya, ada banyak kak Ica ya di sana. Bagaimana cuaca di kota Cidi, Puan?
0: Ini sangat panas ya, Bang. Sangat panas, terik sekali.
2: Yaelah. Beda sama di kota Sibolga, kalau di kota Sibolga lagi diur hujan.
0: Hujan terus nih ya.
2: Iyalah, hari-hari hujan.
0: Iya, betul-betul.
2: Yaelah, pokoknya untungnya enggak ada pesta di sini. Ini lagu apa aja?
0: Di semua genre, pop Indo, manca, dangdut, batak, dan juga tapsel.
2: Oh, dangdut aja lah.
0: Dangdut dengan judul apa itu, Bang?
2: Dari Peta Mala.
0: Dengan
2: yang
0: judul?
2: Judulnya apa tadi judulnya? Udah lupa. Apa lagu dulunya buatnya yang dipaca cikudu sama salam kompai yang dipelajar lagi ya. Ikhlas.
0: Oke.
2: Okay. Ikhlas dari Peta Mala.
0: Ikhlas.
2: Iya, dari Peta Mala.
0: Oke, okay, Bang, ada ini lagunya.
2: Kan, tapi pertama lagi ikhlas kan. Lagunya dimikir supaya semua yang ikutan nanti salam kompak ya. Buat aja pensi kau semua salam kompak. Buatnya kak Ica selama tugas sampai tuntas ya. Nanti ada acara dandutan.
0: Ada, Bang?
2: Ada.
0: Ada.
2: Iyalah, buat semua lah pokoknya ya. Tunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Makasih. Sama-sama, Bang. Oke, kita lihat dari via chat WhatsApp dulu ya. Ini ada dari kakak Nazwa ya. Waalaikumsalam buat kakaknya. Ini dari Nazwa, katanya mau request lagu Sapa Lanang Hupilit. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita beralih ke telepon dulu. Ini kita angkat dulu. Halo, request time weekend.
3: Request time, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
3: Apa kabar Ica? Mana duitnya Ririn?
0: Aduh, Ririnnya lagi tidak bisa berhadir, Bang.
3: Oh gitu.
0: Begitu, iya. Gimana kabarnya nih, Bang?
3: Alhamdulillah
0: ya, selalu bersyukur.
3: Lagi menyuruh langit.
0: Iya. Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagu
0: Tapsel?
3: Kalau nggak salah judulnya Dumoli Halak Siani, Bang.
0: Bisa diulangi, Bang?
3: Dumoli Halak Siani, Bang.
0: Dumoli Halak Siani, Bang. Dari siapa itu, Bang, kalau boleh tahu?
3: Roni Saputra.
0: Roni Saputra. Oke, ada nih, Bang, lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Pasti itu judulnya.
0: Dumoli Halak Sianiba ya, sebentar ya, Bang. Arsak Niroha nih, Bang, judulnya.
3: Arsak Niroha?
0: Iya, betul. Beda jauh ya.
3: Saya ingat liriknya aja.
0: Coba, Bang, gimana itu, Bang? Biar kita gak salah lagu juga, kan?
3: Ah, nanti dicaktir orang aku punya.
0: Aduh, iya ya.
3: Oke, itu aja.
0: Iya, betul-betul. Salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
3: Ica. Buat duit nyeririn.
0: Iya.
3: Sukses selalu deh, tetap cantik.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Kita lihat dulu dari via chat WhatsApp. Halo juga buat kamu. Ini katanya mau request lagu dari Lavina yang judulnya Pilihan Hatiku. Salam-salamnya untuk yang sedang bertugas aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Ini kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Sore, Kak. Sore juga buat Bang Andi di Batu Nadua. Katanya mau request lagu Evi Tamala dengan judul Rembulan Malam. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti-pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih dalam program Request Time Weekend tentunya. Di semua genre yaitu pop Indo, manca, dangdut, batak, dan juga tapsel. Silahkan hubungi kami di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS ya rekan Raw. Baik, kita lihat dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung ya. Kita lihat dulu. Dari ujung nomor 74, ini katanya mau request lagu Denny Caknan. Terserah judulnya apa aja. Oke, ini Ica yang nyuruh milih judulnya ya. Kita lihat dulu. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Kita lihat dari via chat WhatsApp lainnya ya. Kita lihat ini udah ada yang bergabung lagi. Siang juga buat kakaknya yang di sana ya. Ini katanya mau request lagu dari Vanessa Z yang judulnya Berkaca-Kaca. Waduh, mau menggalau lagi nih kita. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan. Oke, ini masih ada, kita bacakan dulu. Halo, halo juga Kak, ini katanya mau request lagu Demi Cinta dari Kris Patih. Salam-salamnya untuk kita semua aja Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Mungkin kita ke lagu dulu sambil menunggu requestan dari rekan Raw sekalian ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaun.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

dan sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is Being Moved. Di situ. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. This.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim."
1: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Beliau menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuan tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang dibenci Bani Adam. Dia benci kematian, padahal kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada tertimpa fitnah. Dia benci harta yang sedikit, padahal sedikitnya harta akan menyebabkan hisabnya semakin sedikit. Hadis riwayat Ahmad.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebanyak 41 unit kendaraan terjaring dalam operasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan bersama sejumlah instansi terkait yakni Samsat, BPKAD, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Subdempom. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Batang Toru, wilayah Tapanuli Selatan. Dari total kendaraan yang diperiksa, 4 unit diketahui menggunakan plat nomor luar daerah, 8 kendaraan tercatat menunggak pajak, sementara 28 kendaraan lainnya memiliki status pajak aktif. Selain itu, 1 kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di lokasi razia. Petugas juga memberikan teguran kepada 4 pengendara yang belum melengkapi dokumen administrasi kendaraannya. Ibtu James Sihombing menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti-pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
6: 105 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, kirim salam dan juga request lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, selamat sore rekan-rekan, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, punya aktivitas, dan sore ini makin lengkap bersama kami ya di 105 FM dalam radio kesayangan kita semua. Oke, tentunya Nisa kembali menyapa sore Anda lagi ya. Tentunya Nisa di sini nggak sendiri lagi, masih ditemani oleh Laila. Halo Laila.
1: Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya.
0: Sore juga. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Nisa sendiri?
0: Dibe-bein aja lah ya. Biasikin aja semuanya. Oke, okay, asalnya kita masuk di program yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Rika Suara Bersama Radio FM. Dalam genre apa Kak Laila?
1: Lagu dangdut.
0: Oke, okay, lagu dangdut. Oke, okay. Lagu dangdut ini akan menemani sore santai kamu dengan pilihan lagu-lagu dangdut terbaik, mulai dari dangdut lawas yang penuh kenangan sampai dangdut hits yang lagi viral saat ini. Oke. Buat kamu yang lagi di rumah, di perjalanan, di warung kopi ataupun yang masih sibuk bekerja, jangan lupa tetap stay tune di radio 105 FM yang bakal makin seru menemani ruang dengan Anda. Kamu juga bisa langsung kirim salam-salam dan request ataupun lagu favorit dari keluarga kamu, sahabat, ataupun pasangan kamu, ataupun tengkrongan kamu. Bisa melalui nomor
1: 0822-9999-6105.
0: Ya, betul sekali. Bisa melalui via chat WhatsApp ataupun maupun media sosial lainnya. Oke, sebenarnya ini udah ada gabung duluan ya. Oke, gercep banget ya. Oke, Rika Suara Bersama Radio FM.
2: Dengan
0: Nisa di sini. Puan. Oke, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Nuh Adi Hatimu.
0: Oke, Bang Nama Rika, lagu apa Bang?
2: Lagu Penasaran.
0: Penasaran. Penasaran. Penasaran ya. Oke, Penasaran. Oke, lagunya ada ini Bang. Lagu dari Cinta Dias. Dari Cinta Dias.
2: Udah mandi kalian?
0: Udah dong. Aduh. Ini ada lagunya Bang dari Cinta Dias.
2: Oke. Itu kan aslinya di Roma Irama.
0: Iya. Oke, Bang Mario mau disalam-salam lagi nih Bang.
2: Salamlah buat Silani ya.
0: Aduh.
2: Laila dan Nisa.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya dari Cinta Dias. Oke. Ada lagi yang mau bergabung, boleh ya bergabung. Buat rekan Rao yang mau bergabung melalui via chat WhatsApp juga bisa, telepon juga bisa. Oke, ini udah ada bergabung dari via chat WhatsApp.
1: Dari via chat WhatsApp ya ini?
0: Iya.
1: Ini dari anonim ya, nggak ada nama. Selamat sore Kak, mau request lagu dangdut. Judulnya Bidadari Cinta.
0: Oke, Bidadari Cinta.
1: Iya nih, Bidadari Cinta.
0: Bidadari.
1: Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke Kak, ditunggu lagunya.
0: Oke, ini ada lagunya ya dari Selviama.
1: Oke. Ini ada lagi dari ada via lagi. Chat WhatsApp.
0: Boleh Kak dibacakan?
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Nazwa ini, katanya mau request lagu Pipi Mimi dari
0: Siti Badria.
1: Iya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, Kak, ditunggu lagunya.
0: Tunggu lagunya ya. Selanjutnya masih ada lagi?
1: Sejauh ini belum ada ya.
0: Oke, selagi menunggu dari requestan buat rekan Rao yang lainnya, kita kembali lagu dulu ya dari Cinta Dias Penasaran. Oke. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng Laila dan Nisa tentunya ya di sore hari ini untuk menemani ruang dengar kamu ya. Oke, buat rekan RAW yang ingin request lagu kesayangannya di genre dangdut, boleh langsung saja dihubungi ke kita ya.
1: Iya.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan. Assalamualaikum Kak, dari Boru Harahap Kak. Oke Kak, Boru Harahap nih. Mau request lagu judulnya Lebih Dari Selamanya Kak. Lebih Dari Selamanya nih. Salam-salamnya buat yang dengerin aja, sehat selalu Kak. Oke Kak, makasih. Ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi nih. Dari Elwina di Kamcar, katanya mau request lagu Asmara Ku Rindu dari Iis Dahlia.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat kalian berdua. Terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya.
1: Oke, selagi menunggu dari via chat WhatsApp ataupun via Oke, masih ada yang bergabung ternyata.
0: Oke, ini sore Kak.
1: Sore.
0: Mau request lagu NDX.
1: NDX, judulnya NDX.
0: Judulnya Nemen ya.
1: Oke. Iya. Buat kakaknya ditunggu ya lagunya.
0: Salam-salamnya buat kakak aja. Oke Kak,
1: masih
0: ditunggu
1: ada lagi
0: lagunya. Sejauh ini belum ada yang request.
1: Oke, rekan Rao, kita kembali dulu ke lagu ya. Lebih Dari Selamanya dari Lesti dan Vildan. Terus stay tune di 105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu, serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum

Dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Setiap orang pasti akan mengalami hasil dari perbuatannya, baik yang manis maupun yang pahit. Kualitas seseorang bergantung pada isi pembicaraannya. Celakalah orang yang tidak tahu diri. Takutlah kalian kepada Allah. Betapa banyak yang berharap sesuatu, tapi tidak dapat apa-apa. Menampakkan sesuatu yang dia sendiri tidak menyukainya. Menimbun kekayaan yang akan dia tinggalkan. Boleh jadi dia menimbun dengan cara yang haram. Tidak menunaikan kewajiban, campur aduk dosa dan haram. Dia akan menanggung beban dosa, menghadap Tuhannya dengan muka hina dan nista, menderita di dunia dan akhirat. Sungguh merupakan kerugian yang nyata. Dosa paling besar adalah dosa yang dianggap enteng oleh pelakunya. Siapa yang bekerja dengan lamban, niscaya bagiannya tidak akan segera sampai. Wahai manusia, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya, sedangkan kalian tidak henti-hentinya berbuat dosa, berhati-hatilah. Kezuhudan yang paling mulia adalah menyembunyikan kezuhudan itu sendiri. Penebus dosa besar adalah membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang terkena musibah. Suara hati seseorang dapat dibaca melalui cara bicara dan raut mukanya.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Lama ya. Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my face.

0: lama banget.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gimana sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti

0: Di Haman dan seperti Ibnu Khulaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih, dan di situ pula ada seorang penduduk neraka, lalu dia bernafas dan nafasnya mengenai mereka, maka pasti akan terbakar masjid tersebut, dan juga terbakar pula orang yang ada di dalamnya.

pada waktu paceklik, Umar berkata kepada Zubair bin Awam, membawa serombongan unta yang membawa tepung, lemak, dan minyak untuk menolong penduduk di pedalaman. Dia memerintahkan, keluarkan apa yang ada di awal rombongan unta ini, jadikanlah sebagai bantuan. Lalu bawalah kepadaku setiap keluarga yang mampu kamu bawa. Untuk penduduk yang tidak mampu kau bawa, berikanlah setiap keluarga seekor unta beserta bawaannya. Suruhlah mereka mengambil dua pakaian, satu untuk musim dingin dan satunya untuk musim panas. Suruh pula mereka menyembelih unta, simpan lemaknya dan dendeng dagingnya. Kemudian suruh mereka mengambil lemak dan tepung untuk mereka masak dan mereka makan sampai Allah menurunkan karunia-Nya. Setiap bulannya, Umar mengirimkan biaya hidup untuk selama satu bulan berupa makanan dan pakaian yang dia dapatkan dari seluruh penjuru negeri. Kemudian, dia mendirikan dapur umum untuk membuat periuk besar yang diurus oleh para pekerja yang sudah berpengalaman. Mereka memasak setelah subuh, kemudian membagikan makanan kepada penduduk. Madinah dipenuhi dengan penduduk pedalaman yang mengungsi. Seluruh penjuru mengulurkan bantuan. Umar membagikan dan dia sendiri yang memimpin pembagian dan pengirimannya ke pedalaman. Pada suatu malam, dia menghitung penduduk pedalaman yang makan di Madinah. Dia mendapatkan angka 47 ribu orang, termasuk para wanita dan anak-anak. Umar memberikan pengumuman. Jika Allah tidak mengangkat ujian ini, aku akan menitipkan di setiap rumah orang sebanyak isi rumah dan aku akan memberi makan mereka dengan sesuatu yang kami dapatkan. Jika mengalami kesulitan, kami akan meminta orang yang memiliki makanan untuk mengajak yang tidak memiliki makanan sampai Allah menurunkan hujan.

Suatu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mendapati semangka kecil di tangan salah seorang anaknya yang masih kecil. Dia menyuruh anaknya, taro. Wahai anak Amirul Mukminin, engkau makan buah sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan. Lalu larilah anak tersebut sambil menangis meninggalkan semangkanya. Setiap selesai sholat isya, Umar selalu pulang ke rumahnya. Dia terus menerus sholat sampai menjelang subuh, lalu berkeliling melihat kondisi masyarakat sambil berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kehancuran umat Muhammad ada di tanganku." Umar selalu makan minyak pada tahun paceklik sampai perutnya sering berbunyi. Dia memijat perutnya sambil berkata, "Engkau tidak punya hak di sini kecuali minyak sampai masyarakat bisa makmur kembali."

0: Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, bantuan UKT, beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, beasiswa Bank Sumut Syariah, beasiswa Basnas, beasiswa BLU Tahfiz, dan beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
3: Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
3: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, kembali ke Timur FM yang mana bersahaja dalam jangkauan. Tergantung kota salah kamu mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, kembali lagi bersama Nisa, tentunya yang akan menemani ruang dengan Anda. Dan di sini Nisa enggak sendiri lagi. Nisa masih setia ditemani oleh Laila. Halo Laila.
1: Halo semua, rekan Rao. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, ini perwakilan dari rekan Rao ya. Gimana kabarnya Laila?
1: Gimana ya?
0: Bingung. Kamu bingung, saya juga jadi bingung.
1: Baik ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Semoga kantongnya juga baik ya.
1: Jangan ditanya kalau soal kantong.
0: Masih awal bulan loh. Enggak mengaruhi ya walaupun awal bulan. Oke, apa kabar malam ini buat rekan Rao? Semoga suasana malam Anda tetap hangat, santai dan penuh semangat. Bersama alunan-alunan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Rao FM. Dan tak lupa juga kami akan menemani ruang dengar Anda hingga mendekati informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat lewat program Request Malam yang siap menghadirkan daratan lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Paling asik untuk menemani aktivitas maupun waktu santai Anda pada malam hari ini. Buat yang lagi bersantai di rumah, masuk di perjalanan, menikmati kopi malam, ataupun yang sedang menyelesaikan pekerjaan, jangan kemana-mana ya, karena malam ini bakal penuh lagu favorit dan lagu kesayangan kita semua. Seperti biasa, Anda bisa langsung kirim request lagu dan salam-salam buat yang buat untuk sahabat, keluarga, pasangan ataupun seseorang yang spesial di hati kamu. Oke, seperti biasa kita bisa request lagu lewat nomor
1: 08229996105.
0: Oke, ini Laila bisa enggak lalu via telepon atau gimana?
1: Kalau dari via telepon enggak ya
0: dulu ya. Kita masih hanya menerima via chat WhatsApp dan SMS. Oke, buat rekan Rao yang mau nimbrung boleh ya. Apa ada yang bisa mau gabung ini?
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp.
0: Oke.
1: Dari Bang Cepis nih di Panyanggar.
0: Oke.
1: Katanya mau request lagu Hati dan Cintamu by Rati Purwasi.
0: Hati dan Cintamu.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya.
1: Buat yang lagi dengarkan aja dan Nisa dan Laila.
0: Oke, buat Bang Cepi, setunggu lagunya Bang Bayo Lubis. Masih ada lagi? Dari PCS. Oke, ini ada yang bergabung dari via SMS. Ada Marikus Halka, salam kenal. Saya Rina dari Panyanggar. Merequest lagu dari Hifi. Judulnya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Oke. Okay. Buat kamu ditunggu ya lagunya. Oke, okay, kita kembali lagu dulu ya rekan Rao. Tetap stay tune di 105 FM. Your lifestyle.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng Laila dan Nisa tentunya ya. Di malam hari ini buat menemani rekan Raw, buat yang ingin request-request boleh melalui via chat WhatsApp
1: dan juga SMS.
0: Iya.
1: Ke nomor 08229996105. Oke, buat rekan Raw yang masih mau bergabung boleh ya nimbrung-nimbrung buatkan request lagu favorit kamu ataupun lagu kesayangan kamu semua. Oke. Ada ini perdana masuk dari via WhatsApp atau via chat WhatsApp dari Bang Usman di Padang Lawas, merequest lagu Buka Hatimu dari Armada. Salam-salamnya buat Kak Nisa dan Kak Laila. Semangat terus untuk malam hari ini. Jangan pantang menyerah katanya. Aduh. Selanjutnya ada lagi dari Kak Sahara di Mandailing Natal. Halo Kak Sahara, salam kenal. Salam kenal juga. Ini saya merequest lagu Diam-Diam Suka dari Cherry Bell. Aduh. Lagi diam-diam suka nih, ada crush baru nih ya. Oke, buat Kak Sahara ditunggu lagunya. Ada lagi yang masih mau bergabung gak?
0: Sejauh ini belum ada.
1: Oke,
0: ada
1: ini ada kita kembali ke lagu dulu ya rekan Rau. Ini lagu dari Bang Usman tadi, Buka Hatimu dari Armada. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rau FM. Your lifestyle
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105

0: Ya rekan-rekan, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, kembali lagi nih sama namanya Ruang Dengar Anda dan tentunya masih ditemani oleh Laila. Oke, malam hari ini kita akan membacakan kembali requestan dari rekan Rau melalui via chat WhatsApp ataupun via SMS. Oke, udah masuk ini perdana dari anonim ya. Ini Kak, Assalamualaikum, merequest lagu dari J-Hope dong, judulnya Kalimical. Oke, okay, buat kamu siapapun kamu ditunggu lagunya. Oke, okay, selanjutnya masih ada lagi Laila.
1: Ini ada dari via chat WhatsApp dari Nata di Kampung Jawa ya. Dia mau request lagu Timur yang judulnya Sate Mabuk ya.
0: Judulnya Sate Mabuk.
1: Iya, lagu Timur soalnya.
0: Oke, Sate Mabuk.
1: Oke. Salam-salamnya buat kakak berdua dan yang dan pendengar Rau FM.
0: Buat Kak Nata ditunggu lagunya Sate Mabuk. Oke, masih ada lagi?
1: Tidak ada ya sejauh ini.
0: Oke, ini masih ada lagi dari via SMS. Ini mau lagu request lagunya dong Kak. Mau request lagu Seribu Cintaku. Salam-salamnya buat orang kakak berdua aja yang cantik dan juga baik hati. Aduh, buat kamu siapapun kamu ditunggu ya lagunya Seribu Cintaku. Oke. Gak terasa rekan-rekan, ini sekalian closing aja ya. Tak terasa rekan-rekan, kebersamaan kita di request malam hari ini harus sampai penghujung acara. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah setia bergabung, kirim-kirim salam dan request lagu-lagu terbaik malam ini. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa menemani malam Anda ya, mengusir penat dan tentunya menambah semangat Anda untuk menjalani hari esok. Semoga untuk hari esok tetap semangat lagi ya. Buat rekan-rekan yang request lagunya tadi yang belum sempat diputar, jangan sedih ya, karena kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya dan tentunya dengan suasana yang berbeda, lagu-lagu yang lebih seru dan cerita-cerita yang menarik lainnya hanya di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, saya Anissa pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda dan juga
1: saya Laila juga pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda.
0: Oke, buat rekan-rekan selalu jaga kesehatan ya, hati-hati di perjalanan dan selamat beristirahat untuk yang sudah ingin melepas lelahnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Proses pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padang Sidimpuan memasuki tahap yang sangat penting. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Padang Sidimpuan Dr. Haji Letnan Dalimunte usai melakukan rapat dan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis 8 Mei 2026. Peninjauan dilakukan bersama tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Kementerian Dalam Negeri. Hadir Ketua Tim Satgas PRR Kemendagri Kolonel Tanimi Hendra Kusuma, Gatot Satria Wijaya dari BNPB, dan Bribda Riandika Fransiskus beserta jajaran. Lokasi yang ditinjau berada di lahan ex-HGU PTPN 4 Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Menurut Wali Kota, dengan selesainya tahapan ini, pembangunan huntap sudah dapat segera dilaksanakan. Pembangunan huntap ini merupakan bagian dari program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Padang Sidimpuan. Sinergi antara Kemendagri, BNPB, dan Pemko Padang Sidimpuan diharapkan mempercepat proses agar warga segera memiliki tempat tinggal yang layak. Kolonel Tabimi Hendra Kusuma, selaku Ketua Tim Satgas PRR Kemendagri, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses ini di lapangan. Dengan dimulainya tahap pembangunan huntap, warga terdampak bencana di Padang Sidimpuan diharapkan segera keluar dari masa transisi dan memulai kehidupan yang baru yang lebih stabil. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantepaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Ikan raw, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang ketujuh, mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music.
2: 105 FM.
3: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Halo, saya Andy Rif, rekan Raw FM. Download aplikasi Raw FM dari Play Store di Android kamu.
0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Hai rekan Raw, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global, dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai microsphere, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Raw, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebanyak 41 unit kendaraan terjaring dalam operasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan bersama sejumlah instansi terkait yakni Samsat, BPKAD, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Subdempom. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Batang Toru, wilayah Tapanuli Selatan. Dari total kendaraan yang diperiksa, 4 unit diketahui menggunakan plat nomor luar daerah, 8 kendaraan tercatat menunggak pajak, sementara 28 kendaraan lainnya memiliki status pajak aktif. Selain itu, 1 kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di lokasi razia. Petugas juga memberikan teguran kepada 4 pengendara yang belum melengkapi dokumen administrasi kendaraannya. Ibtu James Sihombing menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rao, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.

Hai rekan Rau, Lia kembali di malam hari ini dengan membawakan seputar informasi arti istilah viral jam koma yang banyak dialami oleh anak muda. Rekan Rau, dalam era media sosial yang penuh dengan istilah-istilah baru, jam koma menjadi salah satu istilah yang viral dan banyak digunakan oleh anak muda. Istilah ini sering muncul di berbagai platform, terutama di TikTok dan Instagram, dan menarik perhatian banyak orang. Namun, apa sih sebenarnya arti dari jam koma? Jam koma berasal dari penggabungan dua kata, yaitu jam yang merujuk pada waktu dan koma yang merujuk pada keadaan tidak aktif atau terputusnya kesadaran. Istilah ini muncul di kalangan anak muda untuk menggambarkan situasi ketika seseorang merasa sangat lelah, terutama setelah beraktivitas seharian, sehingga kondisi tubuh dan otak menjadi tidak selaras. Istilah tersebut muncul seiring dengan meningkatnya kesibukan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Banyaknya tugas, pekerjaan, dan kegiatan sosial menyebabkan seseorang merasa lelah secara fisik dan mental. Belakangan istilah jam koma menjadi viral dan banyak digunakan oleh para kaum muda untuk berkomunikasi di media sosial. Biasanya istilah tersebut juga dipakai dalam konteks bercanda. Menurut akun TikTok Oslo Ibrahim, jam koma terjadi saat otak sudah terlalu lelah sehingga seseorang melakukan hal-hal tanpa disadari. Misalnya, pandangan kosong, typo saat mengetik, typo saat berbicara, tidak nyambung saat diajak berbicara, dan melamun. Ya rekan Rau, itu dia ya istilah jam koma yang sering digunakan oleh anak muda di zaman sekarang.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Al-Haqqah.
1: Hari kiamat.

0: apakah hari kiamat itu?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهِ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.
1: La'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

Tammy, Tammy, Tammy's my love. Does my darling feel

Sekarang, marilah kita merenungkan diri kita sendiri. Sebenarnya dari mana kita ada dan berada? Dari setetes air kita tercipta, kemudian menjadi segumpal darah yang membentuk menjadi daging. Dan lahirlah kita ke alam dunia tanpa membawa apa-apa. Putih bersih, laksana kertas tiada tinta. Itulah kodrat ilahi Rabbi. Di dunia, bertebaranlah kita menuntut dunia, seolah kita kan hidup 1000 tahun. Namun, janganlah lupa kita menuntut untuk akhirat, seolah kita akan mati esok. Karena amal dan ilmulah bekal kita untuk pulang ke alam bawah.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Di sholat itu kalau dikerjakan, bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun, dijawab. Sepanjang maslahat. Makanya nanti, untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu. Panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang, bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah. Minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bisabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar solatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan. Ada fikihnya nanti, ada fikihnya ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Hey, coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua, kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat. Sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Enggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya. Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Isa. Apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipraktikkan Qur'an itu pertama lewat salat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, khatam. Perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, khatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy. Datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Datang, menyampaikan. Jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka. Karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah. Datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita salat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik, ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat, ya. 24434. Ya. Jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik. Bahagia. Gak lekat dengan masalah. Tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu, ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu, ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat, ya.
2: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا.
1: Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizah yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada lima orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu salat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif tak bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas-salawati. Tanya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu salat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Salat ada salat apa saja? Subuh. Kemudian zuhur. Kemudian asar. Kemudian oh gak cukup, ambil kesini. Maghrib. Kemudian isya. Oh. Subuh, zuhur, asar. Pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada dua. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang gak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya? Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa diqasar. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya diqasar. Dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor, karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya? Duhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini, duhur sampai isya. Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya. Wa qur'anal fajar. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran, di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini.

Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh, cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu, begini saya tanya nih. Kalau ditawarkan minta apa saja diberi. Ya. Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya, biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Jadi sebelum melafazkannya itu bisa terjadi, Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18, yang istighfarnya di ayat

0: 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Yeah, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya gak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rauh 105 FM, Your Lifestyle.